0: Dibawa happy aja.
1: Hi, I'm Kenris. Happy anniversary to Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Kembali lagi menemani Anda di hari ini, saya bersama dengan Skar Sari akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong pelaku usaha lokal memanfaatkan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri untuk memperluas pasar ekspor. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi salah satu produsen sepatu lokal di Bandung, Senin 14 September 2026. Menurut Wamendak Roro, Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC memiliki peran penting dalam mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dari berbagai negara melalui business pitching dan business matching.
2: Jadi kita ada Atase Perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center juga yang bisa dioptimalkan jaringannya karena mereka kami berikan tugas khusus untuk mencarikan buyers dan pasar luar negeri. Dan business pitching dan business matching ini bisa dilakukan secara online sehingga sebelum berkunjung langsung ke sana ataupun bahkan tidak perlu berkunjung itu bisa langsung deal on the spot secara online.
1: Ia menambahkan fasilitas business matching juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha yang akan mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 sehingga produk lokal memiliki peluang lebih besar untuk terhubung dengan buyer dan memperluas pasar internasional. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia, sekaligus memperkuat kinerja ekspor nasional. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir menyebutkan, siaran turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 pada 25 September hingga 5 Oktober berpotensi ditonton lebih dari 1 miliar orang. Angka tersebut adalah penjumlahan dari populasi sepak bola negara-negara ASEAN dengan negara-negara yang menjadi tim tamu meliputi Bangladesh, Pakistan, dan juga Hong Kong di Divisi 2. Dalam konferensi pers pengumuman official broadcaster FIFA ASEAN Cup 2026 di SCTV Tower, Senayan City, Senin, Erick Thohir menjelaskan Indonesia juga akan menyelenggarakan area penggemar atau fan zone di sekitar wilayah stadion sebagai bagian memeriahkan FIFA ASEAN Cup. Fan zone yang sudah disetujui FIFA menjadi momentum untuk mengangkat budaya Indonesia untuk diketahui masyarakat global.
3: Dan mudah-mudahan ya ini menjadi hype. Ya, bahwa penonton itu tidak hanya dapat hiburan sepak bola tapi juga musik, kebudayaan dan kuliner Indonesia yang terkenal.
1: Erick yang juga menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan bahwa penentuan Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu merupakan sebuah kehormatan. FIFA. Sebelumnya, Indonesia mendapat kepercayaan menggelar Piala Dunia U17 dan juga FIFA Series. Oleh sebab itu, persiapan secara matang terus dilakukan, diantaranya dengan gencar melakukan sosialisasi, khususnya di dua kota yang menjadi tempat pertandingan, yaitu Jakarta dan Bandung, dengan menggandeng kepala daerahnya masing-masing. Ia menyebutkan perarakan trofi atau trofi tour juga dilakukan sehingga masyarakat semakin menyadari adanya turnamen tersebut. Penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 dibagi dalam dua divisi, yaitu Premier Division di Indonesia dan Challenge Division di Hong Kong. Premier Division diikuti tim-tim dengan peringkat terbaik di kawasan seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sementara itu, Challenge Division diisi oleh Hong Kong, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Timor Leste. Masing-masing divisi kemudian dibagi ke dalam dua grup. Format turnamen itu berbeda dengan turnamen pada umumnya. Tim yang finish sebagai juara grup langsung melaju ke babak final atau tidak ada babak semifinal. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Ralf Beste, mengatakan Jerman melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi, di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong negara-negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikatakan Ralf Beste saat menghadiri ASEAN Think Tank Summit ketiga di Sekretariat ASEAN di Jakarta Senin 14 September 2026. Ralf Beste mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Beste menyebut Indonesia secara khusus mendapat perhatian Jerman karena merupakan negara terbesar di ASEAN, sekaligus tempat ASEAN berkedudukan. Menurut dia, posisi tersebut membuat Indonesia memiliki peran penting di kawasan dan menjadi negara yang potensinya terus diperhatikan Jerman. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Pendengar, memasuki bulan September, bagi Radio Republik Indonesia menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Septemberlah Radio Republik Indonesia dilahirkan. Nah, bicara tentang Hari Radio, tentu saja juga tidak terlepas dari lagu-lagu yang bernuansakan radio. Salah satunya ada lagu dangdut ya, ciptaan Maggie Jett yang dipopulerkan oleh Eri Susan. Meskipun lagu dangdut, tapi di cover kekinian, tentunya punya nuansa yang baru, versi dari Safira Dangdut Official. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang romantis dan penuh perasaan ya, tentang kisah cinta yang selalu dikenang, ya layaknya lagu yang terus diputar di radio. Dengan irama musik khas Indonesia, yakni genre dangdut, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit pecinta dangdut Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda, ini dia Radio Cinta.

Apa yang aku lakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku. Ketut Tantri.

0: santri yang lahir dengan nama Muriel Stuart Walker adalah seorang perempuan Amerika keturunan Skotlandia yang dikenal berkat kiprahnya sebagai penyiar radio bagi kaum Republikan Indonesia selama Revolusi Nasional Indonesia. Ia lahir di Glasgow, Skotlandia pada 19 Februari 1898. Namun, hati Ketut Tantri justru berpihak pada perjuangan rakyat Indonesia. Ketut Tantri aktif membantu perjuangan rakyat Indonesia dan akrab dengan tokoh perjuangan Bung Tomo. Ketut Tantri menyaksikan langsung pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 dengan nama siaran Surabaya Su. Ia kemudian menyampaikan pesan perjuangan melalui radio Voice of Free Indonesia. Lewat siaran berbahasa Inggris, Ketut Tantri menyerukan kepada dunia agar mendengar perjuangan rakyat Indonesia. Suaranya menjadi salah satu cara untuk menembus blokade informasi dan membawa kabar tentang semangat kemerdekaan Indonesia ke berbagai negara. Kisah perjalanan dan perjuangannya di Indonesia kemudian ia tuangkan dalam buku autobiografi berjudul Revolt in Paradise atau Revolusi di Nusa Damai.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana seorang pakar ekonomi dunia melihat keberagaman bangsa Indonesia? Ya, adalah peraih Nobel Ekonomi 2024 sekaligus penulis buku ternama Why Nations Fail, yakni Profesor James A. Robinson. Baru-baru ini saat kunjungannya di Jakarta melontarkan pandangan yang sangat menarik. Melansir investor.id, Robinson menyebut perjalanan bangsa Indonesia dalam mengelola perbedaan, keberagaman sebagai sebuah keajaiban politik atau diistilahkannya sebagai political miracle. Bagi Robinson, Pancasila bukan sekadar filosofi dasar, melainkan fondasi kokoh yang menjaga bangsa Indonesia yang besar ini untuk tetap bersatu. Namun ada satu pertanyaan penting yang ia lontarkan. Jika Pancasila terbukti sukses menjadi perekat politik dan sosial, nah bagaimana dengan model ekonomi Indonesia? Robinson mengajak semua orang Indonesia berpikir ya, apakah sistem ekonomi bangsa ini sudah benar-benar berakar dari sejarah, kebudayaan, dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia sendiri? Menurut Robinson, setiap negara punya jalan uniknya masing-masing. Ya, tentu Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah model pembangunan negara lain. Satu lagi yang ditekankan oleh sang ekonom dunia ini adalah pentingnya memperkuat institusi. Jadi Indonesia bukan sekadar perlu bergantung pada figur pemimpin, karena menurutnya pemimpin bisa datang dan pergi. Namun, lembaga yang kuatlah yang menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara dalam jangka panjang. Catatan penting dari Profesor Robinson ini menjadi bahan perenungan berharga ya bagi bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya berikut ini berjudul Ritual Tolak Bala Suku Tidung. Hanya di Voice of Indonesia.
0: Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara ya di tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Nah, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah, yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latup. Latup itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembang itu. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul, dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang. Sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini. Sebutan untuk Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang,

0: Ya, pendengar, demikian lagu Hyoko to Bello 2 yang dipopulerkan oleh Yopi Latul. Lagu tadi menceritakan tentang kerinduan yang mendalam dari seseorang yang hidup merantau jauh dari kampung halamannya di Tobelo, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lagu ciptaan Kelvin Fordat Kosu ini dirilis 7 Maret 2017 silam lewat platform digital. Nah, sampai saat ini video musiknya ini telah ditonton lebih dari puluhan juta kali dan masih sering dipakai untuk konten media sosial. Salah satu lagu yang mengusung genre khas Indonesia Timur. Lagu Timur atau musik Timur adalah aliran musik pop kontemporer dan modern regional dari Indonesia Timur, ya, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang kini berkembang dengan sebutan kolektif bernama Timur Nesia.
1: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Yeah, aku fine. So, where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca ya. Kalau kita bicara soal cuaca di Indonesia, terutama akhir-akhir ini, ya rasanya hawa panas memang semakin menyengat bagi Anda yang berada di Indonesia. Nah, untuk Anda yang juga punya rencana berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat, informasi ini semoga bermanfaat, karena ada kabar penting yang baru saja dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Memasuki bulan September 2026 ini, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak musim kemarau. Ya, bayangkan saja teriknya sinar matahari akan mencapai titik resah terawalnya bulan ini. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan meteorologis yang bisa saja berdampak cukup serius ya. Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai atau bersiap-siap secara lebih waspada? Nah, dari data terbaru BMKG, area atau wilayah seperti Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, hingga sebagian Pulau Kalimantan dan Sulawesi menjadi daerah atau wilayah yang paling rawan terdampak. Bukan cuma soal gerah ya, ataupun panas, terik, tapi pasokan air bersih dan sektor pertanian di daerah-daerah tersebut juga tentu perlu adanya antisipasi dari sekarang. Kondisi ini jelas menjadi peringatan atau pengingat untuk siapapun yang sedang berada di Indonesia untuk lebih bijak ya menggunakan air bersih atau air harian dan tetap menjaga kebugaran tubuh ya di tengah cuaca yang ekstrim. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
5: Voice of Indonesia.

Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana. Tetap menjadi diri sendiri, sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.

Terima kasih. Itu adalah tempat kembali single terbaru aku yang baru saja rilis di 8 Agustus 2025 dan itu menceritakan soal seseorang yang sangat mencintai bisa jadi pasangannya, bisa jadi crushnya, dan walaupun orang tersebut dengan orang lain, dengan pasangan yang lain, tapi dia rela menunggu jaga-jaga kalau misalkan orang itu kehilangan arah atau orang itu tiba-tiba mau kembali lagi ke dia, dia siap menampung, dia siap menyembuhkan luka-lukanya yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Jadi ini lagu yang sangat menyayat hati ya. Dan kalau misalkan kita kilas balik sedikit awal perjalanan karir aku, dulu tuh aku gak terlalu banyak nyanyiin lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya, karena pada saat itu aku masih umur 12 tahun, aku langsung desain sama suatu label, dan dari situ aku rilis single-single yang mungkin terkesannya universal sih, jadi yang menceritakan soal sahabat, lalu rasa cinta kepada sesama, dan akhirnya aku mulai menyanyikan lagu cinta itu dibuka dengan salah satu lagu aku yang berjudul Jangan Bersedih. Dan lagu ini sih menurut aku membuka banyak banget pintu-pintu buat aku. Ini juga bisa dibilang awal mula perjalanan di mana aku banyak ketemu musisi-musisi hebat juga, di mana banyak orang-orang yang mikir lagu Jangan Bersedih ini adalah lagu kebangsaan orang-orang yang lagi patah hati. Jadi kalau kalian tadi bersedih karena dengerin lagu Tempat Kembali, ini adalah lagu untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Satu lagu dari aku, Jangan Bersedih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bersama saya Sekar Sari dalam informasi menarik. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026, sebuah festival fotografi yang mempertemukan fotografer, seniman visual, komunitas dan pecinta fotografi dari Indonesia maupun berbagai negara. Memasuki penyelenggaraan ke-6, JIPFest 2026 berlangsung pada 11 hingga 20 September 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Tahun ini JIPFest mengangkat tema Resilience atau Ketangguhan.

Tema tersebut mengangkat berbagai perubahan yang dihadapi manusia, mulai dari krisis iklim, tekanan ekonomi, hingga perubahan sosial dan budaya. Melalui topografi, berbagai pengalaman tersebut dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sebuah karya dapat menceritakan pengalaman personal seseorang. Karya lainnya dapat menggambarkan bagaimana sebuah komunitas menghadapi perubahan, mempertahankan identitas, dan membangun kembali kehidupannya. Dengan demikian, fotografi tidak hanya menjadi karya visual, tetapi juga menjadi medium untuk memahami pengalaman manusia di berbagai belahan dunia. Salah satu karya yang ditampilkan adalah The Fish Dies by Its Mouth, karya fotografer asal Kolombia Santiago Escobar Jaramillo. Karya yang dibuat antara 2016 hingga 2024 ini mengangkat kehidupan komunitas nelayan di pesisir Kolombia. Melalui fotografi, karya tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat mempertahankan identitas, tradisi, dan solidaritas di tengah konflik dan ketidakpastian. Kisah tersebut menunjukkan bahwa ketangguhan manusia dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk ketika sebuah komunitas berusaha mempertahankan kehidupan dan nilai-nilai yang mereka miliki.

Cerita-cerita seperti itu menjadi bagian dari wajah internasional Jeep Fest 2026. Melalui proses open call, festival ini menerima 408 proposal dari 58 negara. Dari jumlah tersebut, kurator memilih 22 proyek yang mewakili 19 negara. Karya-karya terpilih menghadirkan beragam pengalaman personal dan kolektif dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Ada masyarakat yang beradaptasi dengan perubahan lingkungan, ada yang menghadapi tekanan ekonomi, dan ada pula yang berusaha mempertahankan kehidupan sosial dan budaya di tengah perubahan. Meski situasinya berbeda, pengalaman tersebut memiliki satu kesamaan, manusia terus mencari cara untuk beradaptasi dan bertahan. Kurator Jeep Fest 2026 Chelsea Chua mengatakan fotografi dapat membantu memahami pengalaman menghadapi perubahan dari berbagai konteks dan perspektif. Karena itu, pengunjung tidak hanya diajak melihat sebuah foto, tetapi juga memahami cerita dan pengalaman manusia di baliknya.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.